Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Senyum Gugur di Penghujung Doa. Kalau kita dengar lagu ni kan, memang betul-betul sayulah eh. Ha, betul-betul menghayat hati dan sedar tak sedar boleh mengalirkan air mata juga tau. Jadi kepada anda semua yang beraya tanpa orang yang tersayang, semoga sentiasa kuat, tabah, sabar dan semoga perjalanan anda semua dipermudahkan segala urusan kehadapannya dan sentiasalah kuat, okey? Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda semua yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Katanya bila dapat daging korban, ramai terfikir satu benda ni, boleh ke masak hari ni juga? Jawapannya boleh. Cuma kalau daging tu baru saja disemulih, ada sebab kenapa setengah orang suka rehatkan dulu dalam peti sejuk beberapa jam atau semalaman sebelum dimasak. Sebab apa? Bila daging yang baru disemulih tu masih melalui fasa otot yang tegang. Sebab tu kadang-kadang bila terus dimasak, teksturnya boleh jadi liat, keras dan kurang juicy. Jadi kepada anda semua, kalau nak rehatkan, rehatkan dalam peti sejuk dan bukan atas meja dapur tau. Jangan biar daging mentah lama pada suhu bilik, lagi-lagi bila cuaca panas, dapur sibuk, lalat ada, tangan ramai yang pegang, daging pula masih berbungkus dalam plastik kan. Ha, bahaya tau, boleh menyebabkan kuman. Jadi kepada anda semua, kalau dapat daging korban ni, simpan di peti ais, di tempat yang sejuk dan di tempat yang sesuai lah kan. Dan yang selepas ni, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Nur Saleh dengan tajuk lagunya

0: RUKL. Oh yeah, nikmati lagu-lagu tersedap dan terbaik semestinya di KLFM. Ini baru KL. KLFM. Oh yeah.
1: KLFM 97.2.

0: 97.7 perpuluhan 2. KLFM, ini baru KL.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini deh. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Ryan, Kill FMB, ini baru Kill.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Section Berita Radio RTL.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian daripada Ara Johari dengan tajuk lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain yang membawa kita ke pukul 10.28 minit pagi. Dan kulit nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Arya Kampung Melayu Seri Kundang. Katanya Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Kulin. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Okey, Kak Arya ni katanya nak minta lagu Bunga Angkasa nyanyian kumpulan Terra Rosa. Nak tunjukkan lagu pada anak-anak, adik-beradik dan peminat setia KLFM dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Semoga kita semua di dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi tak tukar frekuensi, yang masih lagi kekal di 97.2 MHz Kala FM Mini Baru KL dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, tadi Colin ada buka satu topik di mana anda boleh berkongsi pengalaman anda ketika Hari Raya Aidiladha. Dan Colin tertarik dengan satu postingan yang dimuat naik di thread daripada Desolasi underscore Wasif ni. Ada satu video yang dimuat naik ni berkenaan dengan seekor lembu. Ini dia lembu korban paling besar dekat UIA Gombak. Lembu limosin kalau tak silap. Dengar-dengar, berat dia 800 kg. Ya Allah, besarnya. Dan tambahannya lagi, masa nak tumbangkan lembu ni kan main susah . Memang perlu satu bala tentera. Tapi kalau kita tengok di dalam video yang dimuat naik ni kan, memang lembu ni betul-betul besar tapi baik je. Duduk dekat situ, makan rumput santai-santai. Tapi lah, mungkin nak tombangkan tu agak susah. Dan terbayang juga, kalau lembu ni sebesar ini lari, macam mana nak tangkap? Kena panggil bomba lagi ke? Kan? Risau. Dan ada juga komen daripada netizen semua, daripada Raihana Diana katanya, dua kampung cukup dapat merasa daging dia. Kalau 800 kg ni, baik je dia. Ya, memang lembu ni baik betul lah. Jadi kepada anda semua, kalau ada pengalaman menarik, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 013-3097-972. Dan selepas ni, Colin nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dihantar menerusi WhatsApp KLFM. Kita nak tunaikan lagu Tok Da Pencin, katanya nak lagu Sangkara Derita, nyanyian daripada Hakim Rosli. Tentang Raya KL, ini Hari KL.

Rentak Raya KL ini baru KL. Baik kepada anda semua, kuli nak kongsikan info trafik pada pagi ini. Trafik lancar dan terkawal di kesemua arah sepanjang lebuh raya. Cuaca sangat baik dan jangan berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan. Kecuali kecemasan dan sebarang bantuan atau halangan di lebuh raya, hubungi kami di Bes Raya di 1-800-88-09-99. Jadi kepada anda semua, semoga pandu cermat, jiwa selamat dan semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan selepas ini sebenarnya banyak je lagu raya yang Kulin nak mainkan untuk anda, yang Kulin nak anda singalong lah dalam kereta, tak adalah bosan kan. Antara lagu raya yang ada, kita ada lagu Raya Menjelang Lagi, Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Ha Ha Ha Hari Raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali bergembira, ha ha ha ha hari raya. Ada juga Raya Rempit, nyanyian daripada Aceh. Atas jalan jangan meroket, baju raya mula tanpa asal, motornya bergaya, tukar itu tukar ini. Ya, ada juga lagu nyanyian daripada Ani Bernadi dan Ryan Bakri dengan tajuk lagunya Raya Last Minute. Ya, semestinya menerusi rentak Raya KL, tapi Kuli nak hiburkan anda dulu dengan lagu permintaan daripada Wati yang diminta melalui WhatsApp KLFM di 0133909972. Jadi kepada anda semua, di jam yang terakhir ni masih lagi sempat nak buat permintaan lagu. Dan ini dia Haziq Rosabi dengan tajuk lagunya Nur Lela, rentak Raya KL. Ini baru KL.

0: Hai, Nurlina.
1: Rentak Raya KL.
2: Ini vibe kita orang KL.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini

lagu The Gadis dengan tajuk lagunya Cuti Raya. Jadi kepada anda yang tengah mendengarkan Gala FM ni kan, yang tengah cuti raya ke tu, seronoknya lah kan, cuti balik kampung, luangkan masa bersama keluarga, eratkan silaturahim yang ada. Semoga perjalanan anda nak pulang ke kampung tu selamat ke destinasinya. Dan kepada anda yang dari kampung nak mula bekerja ni kan, semangat. Sebab apa? Sebab kita perlukan semangat untuk bekerja supaya tak lemah-lemah dah. Semoga happy go lucky selalu. Sebab apa? Sebab kita bekerja mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Baik, kepada anda semua, itu dia lagu yang bakal mengakhiri tugas kulin pada hari ini. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Bella Chan menerusi Rentak Raya KL2. Jadi kepada anda semua, nak buat permintaan lagu boleh, nak hantar ucapan pun boleh. Nantilah bersama Bella. Dan kulin nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Espos Band dan Dina Nazir dengan tajuk lagunya Raya di Rumah Dinda. Anda semua ni ada dinda ke? Mestilah ada kan, tersenyum-senyum ni confirm lah ada. Kira salam lah dinda yang cantik tu, okay? Dan kulin tinggalkan anda dengan lagu ini. Bye-bye. Assalamualaikum. KL.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Retak Raya KL.

bercuti buat anda yang masih lagi bercuti, dan selamat bekerja buat anda yang sedang bekerja. Anda sedang mendengarkan KLFM di 97.2. Ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella untuk rentak raya KL bagi fasa yang kedua ini. Bella akan temani anda dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu menarik yang menanti anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah temani anda sejak awal pagi. Pukul 6 pagi lagi Kulin dah temani anda, dah hiburkan anda. Katanya ada kongsi juga cerita-cerita, orang kata cerita-cerita korban. Terima kasih kepada Kulin. Dan kini Bella akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi rentak raya KL bagi fasa yang kedua hanya di KLFM. Ini baru.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Tak Dapat Raya nyanyian Flow 88 dan Baby Shima baru saja menghiburkan rentak Raya KL. Dan selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KLFM ini baru KL. Dan kalau anda berada di luar Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, sebentar tadi sambil-sambil kita layan lagu, ada seseorang insan pendengar kita daripada Singapura, iaitu Pam Chima, katanya ada teka-teki nak dikongsikan dengan anda semua. Apa kata anda dengar teka-teki ini dan cuba jawab, okey? Dah, assalamualaikum Bella. Kalau burung pergi ke Korea, dia cari apa? Kalau saya teka, kalau burung pergi Korea, dia mungkin pergi cari hambuk kot. Ke dia pergi cari mochi? Kalau anda pula teka macam mana? Ada yang cakap, oh dia pergi cari ranting. Ada yang kata, STM kata dia pergi cari sarang hei. Macam kena, macam tak kena. Jomlah kita dengar apakah jawapan dia. Kejap ya.
1: Assalamualaikum Bella dan juga pendengar-pendengar KLFM. Okey, kalau burung dia pergi Korea, dia cari apa? Dia cari sarang hei. Selamat petang semua.
0: Wah, betul lah jawapan STM ni. Terima kasih STM sebab jawab dengan betul. Okey, boleh claim hadiah di Pemecima. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang ada. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini kita nak dengar lagu permintaan Tiha dengan tajuk lagunya GIG. Ili, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, dah ready? Okay.
1: Ready.
2: Saya mulakan. Kacang,
0: boleh?
2: Saya mulakan. Kau okay. Ready?
1: Ready.
2: Ha, mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Kejap. Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Oh. Okay, dah boleh.
3: Okay. Usaikanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu juga.
3: Sini macam... Awak, saya suka awak.
1: Eh, tak nak. Itu tak nak.
3: Seperti ada yang tak kena di saat melihat ke arahmu, saat kau berpaling dan tersenyum, dunia jadi luar biasa.
4: Okay, let's go.
5: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay, sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM ini baru KL.
6: Zoom In. KLFM ini baru KL.

0: 102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripuddin Mohamad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia, Sabah Karyaman Gutama, M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas duduk ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

rindu daripada Slam baru saja berlalu menghiburkan anda. Baik, hari ini hari raya kedua bagi Raya Haji. Dan semalam kan banyak yang Bella perhatikan, banyak kokok atau lawak-lawak sepanjang ibadah korban dijalankan. Antaranya yang tular, antaranya daripada akaun Debak Singgang Budu, seekor lembu dah naik sampai ke, orang kata apa, ke pondok, terpondok atau gazebo. Lepas tu yang sangat-sangat menggelitik hati saya adalah komen-komennya. Antaranya adalah gazebo tu beli mana? Nampak ketahanan padu. Ai, dia tanya pasal gazebo pula. Ada juga yang tanya, jangan kacau dia, dia nak santai-santai. Tak boleh macam tu bang, lembu tu perlu dikorbankan. Lepas tu ada ni ha, Zaharju, dia tanya, dah turun ke belum lembu tu? InsyaAllah dah turun lah, sebab nampak ada seorang lelaki sedang menariknya. Yang menariknya, seorang lelaki ni dia pakai jaket, jaket sebuah jenama yang agak mahal juga ni. Kalau anda nak tahu, anda pergi je ke media sosial yang saya sebutkan tadi. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 2 petang, kita akan ikuti Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam, okey? Dan jom kita layan lagu ini, Nabila Razali, Raya Mana. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kau
1: okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan atas semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey. Dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya yang mulakan. Kau okay. Ready?
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okey.
0: Dah ready? Clean. Dah ha. Ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Okey dah boleh.
1: Okay. Usahkanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu cerita.
1: Sini macam...
2: Awak, saya suka awak.
1: Itu tak nak.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

Apa yang tak bolehnya tu? Itu dah bincang raya nyanyian Amira Osman dan juga Irfan Haris. Lagu yang antara lagu raya yang hits pada tahun ini. Baik, ini dia info trafik yang baru saja saya dapat. Lebuh

Sa Keduta, lorong kanan dan lorong tengah terhalang dan trafik dinyatakan sesak. Jadi kepada anda yang nak laluan tersebut, diminta untuk gunakan alternatif yang lain dan memandulah secara berhati-hati, okey? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu raya yang menggamit kenangan, nyanyian Sunny Sahuri dengan tajuk lagunya Bersabarlah Sayang. Terus layan KLFM, rentak raya KL.

Itu dia Raya Sedondon, nyanyian sepatu membawa kita ke pukul 3.49 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk rentak Raya KL. Baik, cakap pasal Raya Sedondon ni ada cerita. Semalam saya pergilah semayang raya. Rupanya saya punya baju sedondon. Dengan apa? Cuba teka. Dengan langsir masjid. Oh, kalau macam tu macam mana nak buat? Kita nak lari tak boleh, nak apa pun tak boleh. Tak apalah, kita pakai telekong je lah. Betul tak? Okey, baik. Mencakap mengenai raya kan, pasti ramai semalam dapat banyak daging. Ini dia, Bella nak kongsikan tips tingkatkan khasiat menu daging. Kita ada tiga, tapi Bella akan terangkan satu persatu. Dan yang pertama, tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Selain daripada menyedapkan makanan, vitamin C daripada perahan limau tu sebenarnya dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Apa kata, siapa yang ada daging tak tahu nak masak apa, masak sup daging, perahkan limau. Mana tahu, sedap pun sedap, khasiat pun dapat. Okey, sekarang ni kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Nyanyian Amy Mastura dengan tajuk lagunya Shananana. Terus layan KLFM, rentak raya KL.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan inilah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

mana daripada Taufik Batisha. Saya kat sini menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Pastinya dalam Hentak Raya KL. Ini baru KL. Baik, tadi Bella dah kongsikan tips tingkatkan khasiat menu daging kan. Tadi kita dah cakap perah limau dalam hidangan. Yang kedua, ini nak sambung balik lah. Yang kedua, minum air limau semasa makan hidangan daging. Sebab apa? Air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi dari daging selain membantu sistem pencernaan. Ada syasyur lah kita. Yang ketiga ini penting ya. Jarakkan pengambilan kafein sebelum atau selepas makan hidangan daging. Kerana kafein boleh mengganggu penyerapan zat besi, dan jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam untuk penyerapan zat besi dalam daging. Okey, faham semua? Kalau faham, kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Nyanyian Farah dengan tajuk lagunya Bagaikan Puteri. Mana Puteri? Jom layan KLFM. Ini baru KL.

0: sad.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Kumalno. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal music, journey saya benda-benda random dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibila. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: あゆきえよ。
1: Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL dan anda sedang mendengarkan Rentak Raya KL 2. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk jam terakhir ini bagi edisi 28 Mei 2026 bersamaan dengan Hari Kamis.

TikTok KLFM. Ini baru KL. Dan tanpa membuang masa, jom kita layan dulu lagu raya nyanyian Nur Kumarasari dengan tajuk lagunya Pulang di Hari Raya. Terus layan KLFM, rentak raya KL.

I Did It Again. Britney Spears baru saja menghiburkan rentak Raya KL dan rentak petang anda lah ya. Ya, baik. Kepada anda yang ada terfikir nak pergi luar negara atau tempat-tempat yang memerlukan pasport, ini dia larangan penggunaan foto dijana atau diubah suai oleh AI dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Menegaskan bahawa penggunaan foto dijana diubah suai menggunakan AI atau mengemukakan maklumat palsu bagi permohonan pasport Malaysia adalah satu kesalahan yang serius. Pemohon hendaklah memastikan foto yang dikemukakan adalah asli, jelas serta mematuhi sertifikasi yang telah ditetapkan. Apa tu? Pastikan foto anda asli dan tak diubah suai, pencahayaan sekata, wajah jelas tanpa bayang, mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sebarang foto atau maklumat yang palsu dikemukakan boleh menyebabkan permohonan anda ditolak. Permohonan anda boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pasport 1966 Akta 150. Okey. Baik, saya dah kongsikan itu dan kita nak kembali menghiburkan anda dengan lagu seterusnya ini. Lagu nyanyian Spin dengan tajuk lagunya Utusan Rindu. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Azira, Junida, Papa Americano, Mazato Irda, Shim. Lepas tu Ayatul, Fatin Shahira, Isma Wawa, Shariza Hom, Rose Aras, Yuswan Yusof. Itu dia, ramai lagi sehingga dapat mencecah 254K like untuk hari ini. Terima kasih diucapkan, dan insyaAllah lepas ini rakan penyampai Alif Aiman akan meneruskan tugasan seterusnya menerusi rentak raya KL bagi fasa yang ketiga. Dan Bella mengundur diri dulu untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur.

0: Hari Raya.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
3: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
2: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
3: Dihentam, dihenyak eh.
2: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
3: Hilang segala masalah lah.
2: Anak tu. Ha.
3: Okay. Dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah ada dah besar, macam bila dapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
2: Oh yelah, ayah pergi jari tilat.
3: Oh, jari tilat.
2: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah Abby kan.
3: Yelah kan. Itulah.
2: Jangan sedih Abby, tak apa, tak apa.
3: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
2: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
3: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini.

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hit setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

Ya, hello, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 28 Mei 2026 bersamaan hari Khamis. Selamat Hari Raya juga saya nak mengucapkan kepada anda semua. Mungkin tak lambat lagi kan sebab semalam baru kita raya. Baik, dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda tengah dengarkan segmen Rentak Raya KL bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan pastinya segmen ini nama pun Rentak Raya KL, kita akan adalah kita selit-selit kan, kita selang-seli dengan lagu raya dan juga lagu-lagu hits yang terkini dan juga yang lama-lama pun ada. Okey, pada malam ini. Baik, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Spider bertajuk Rindu Raya menerusi Rentak Raya KL. Ini baru KL.

0: Markah Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Hey, sedih ke? Dengar KLFM. Hey, suka ke? Dengar KLFM. Tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
2: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
3: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
4: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
1: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
5: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
5: sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
1: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Ya ke FM, ini baru KL dan sekarang kita tengah dengarkan segmen Rentak Raya KL dan saya akan menemani anda, menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan tadi kita telah berbual ataupun saya telah berkongsi dengan anda 7 langkah bijak untuk mengurangkan bula. Bukan bula kan, gula. Dengan macam bula kan, sebab saya cakap pun saya rasa macam bula lah. Okey, gula. Dan tadi saya telah kongsikan 3 dahulu, minum air kosong, hadkan pengambilan gula, baca label sebelum beli makanan untuk elakkan kita mengambil gula yang banyak dalam makanan tersebut. Dan yang keempat, iaitu elakkan snack tinggi gula, antaranya bila di waktu malam ataupun sebelum tidur. Yelah, kadang-kadang kita buka peti ais, kita tengok ada pula Cadbury, ada pula Ferrero Rocher. Itu semua membuatkan kita daripada satu sebelum tidur. Jadi itu antara perkara yang tak baik. Yang ke keempat, kelima, makan buah sebagai pencuci mulut. Ini antara habit yang bagus untuk kita dan kita boleh buatkan rutin sebab dalam buah ada gula yang semula jadi. Yang keenam, iaitu pilih produk berlabel rendah gula. Dan yang terakhir, sediakan atau masak makanan dan minuman sendiri di rumah agar kita tahu pengambilan gula itu dihadkan. Kan kadang-kadang kita pergi makan dekat kedai, kita tak tahu makan sedap rupanya gula dia bukan satu sudu teh tapi sebenarnya dah 4 sudu teh. Itu semua adalah berbahaya untuk kita juga, okey? Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita di musim-musim raya ini. Jadi jom kita sambung lagi untuk Rentak Raya KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada 7 bertajuk Aku Ingin, menerusi Rentak Raya KL. Ini baru KL.

PM. Rentak Raya KL. Setulus hati bersama KLFM. Rentak Raya KL.

0: Tahu ni apa hal? Ha?
1: Kau
2: okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasus membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

KLFM。KLFM memanglah macam ini baru KL.

0: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Raya KL. Dan pertemuan kita pada hari ini 29 Mei 2026, bersama dengan hari Jumaat. Dan sekarang ni kan aku boleh nak kongsikan kepada anda semua, waktu solat sepanjang hari ini telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5:49 pagi, syuruk 7:01 pagi, zuhur 1:13 tengah hari, asar 4:38 petang, maghrib 7:22 malam dan isyak 8:37 malam. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ni kan, nak ke mana kan waktu-waktu pagi macam ni, ada yang tengah bekerja dan ada juga yang baru saja pulang dari kampung nak ke tempat kerja kan. Apa-apa pun pagi ni pandu cermat, jiwa selamat dan semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan hari ini Rentak Raya KL, Kulin tak berseorangan, Kulin akan bersama dengan Putra Hazwan. Dan sebentar saja lagi kita banyak je topik-topik yang menarik yang kita nak kongsikan bersama anda semua. Jangan tukar frekuensi lagi, teruslah kekal bersama kami di Rentak Raya KL. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Nabila Razali dengan tajuk lagunya Raya Mana. Rentak Raya KL, ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 57.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Nur Kumalasari dengan tajuk lagunya Pulang di Hari Raya. Jadi kepada anda semua kan yang baru pulang dari kampung ke bandar, selamat bekerja lah. Dan kalau cuti lagi, seronoknya lah kan bercuti lama. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke Ambil Tahu, di mana ada satu postingan di tular ibu bapa membawa anaknya mandi kolam ketika chicken pox. Ya Allah. Kalau anda nak tahu, chicken pox ni tak boleh tau nak bawa anak-anak keluar dari rumah bergaul dengan orang, tak boleh. Kalau anak sedang naik chicken pox, dia bukan sekadar perlu rehat di rumah sebab demam atau gatal, dia perlu dikuarantin sementara sebab virus ni sangat mudah berjangkit. Bukan hanya melalui sentuhan pada lepuh, tapi juga melalui titisan pernafasan dan kontak rapat dengan orang sekeliling. Sebab tu anak yang ada chicken pox tak sepatutnya dibawa ke kolam renang, taman permainan, kenduri, taska atau tempat awam. Bukan kerana kita nak hukum ibu ayah ni lah kan, tapi kerana di tempat-tempat macam tu kita tak tahu siapa yang sedang terdedah. Dan ramai ingat kolam renang tu selamat sebab ada klorin. Tak ya, hakikatnya masalahnya bukan air semata-mata. Masalahnya ialah sentuhan rapat, perkongsian ruang, permukaan, pelampung, tangga kolam, bilik persalinan dan benda-benda yang disentuh bersama. Dan bila anak masih berjangkit, satu outing yang nampak kecil boleh jadi punca ramai orang lain jatuh sakit pula. Sebab tu kuarantin tu penting, bukan untuk menyusahkan tapi untuk putuskan rantaian jangkitan. Biasanya anak hanya boleh kembali ke tempat awam bila semua lepuh sudah kering dan berkerak lah kan, dan tiada lagi ruam baru keluar. Dan kadang-kadang kita rasa sekali je kot, tapi orang yang terkena kesannya mungkin akan ingat selamanya. Dan kalau anda nampak situasi macam ni, apa pandangan anda? Patutkah ibu ayah lebih tegas untuk tak bawa anak-anak sedang menjangkit ke tempat awam? Dan kalau pendapat saya ni kan, memang tak patutlah. Kalau anak anda demam kan, tak sihat, apa kata rehatkan mereka di rumah, rawat betul-betul. Dan kalau doktor kata okey ni dah baik, bolehlah jalan-jalan, safe reward sebab dah baik dah. Baik, itu dia Ambil Tahu kita pada hari ini. Dan kepada anda semua, selamat pagi. Dan selepas ini Kulin akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang best-best untuk anda semua singalong dalam kereta waktu-waktu pagi macam ni. Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Afiq Syazwan dengan tajuk lagunya Mendayung Rindu. Rentak Raya KL, ini baru KL.

saya dan Faiza, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, Kedah FM yang baru KL, lagu kenangan Emran Osman dan juga Irfan Haris. Bincang raya menyebabkan dan menerusi rentak raya KL bersama saya Putera Azran Kulin untuk waktu ini.
1: Baik, sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 29 Mei 2026 bersama dengan hari Jumaat. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Tapi ini hanyalah jangkaan. Tapi kepada anda semua yang nak pergi kerja hari ini ataupun nak keluar beriadah kan, pastikan bawa lah sesuatu benda yang standby, payung ke, baju hujan ke kan?
0: Yelah, sebab waktu pun apa cuaca pun tak dapat dijangka eh. Apapun, jaga diri, jaga keluarga yang bercuti, sangat bercuti, okey? Dalam keseronokan, kemeriahan, melaikan raya dan cuti panjang ni.
1: Yeah.
0: Pastikan jaga keselamatan diri dan jaga keselamatan keluarga anda. Lagi-lagi anak kecil lah eh.
1: Betul. Jadi kepada anda semua yang tengah beraya ni, selamat Hari Raya Aidiladha. Kita ucapkan kepada semua pendengar KLFM. Dan yang selepas ni, kita nak berhibur dengan lagu nyanyian.
0: Lagu bersama Syah Zikir dengan Minta Ampun untuk anda menerusi
1: rentak raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Baru bersama saya Suhari dengan Nyawa dan Raga menghiburkan anda menerusi Rentak Raya KL. Waktu ini dah pukul 6.48 minit pagi.
1: Baik, kepada anda semua kulin dapur yang muat naik 3 video tular di Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua singgah-singgah lah, tinggalkanlah komen anda semua kan. Sebab apa? Sebab kita nak baca sebentar saja lagi berkenaan dengan video tular. Tapi selepas utama 7 pagi lah.
0: Apa antara video-video yang ada pagi ni kulin?
1: Okey, yang pertama abang ni bawa ais ke atas motor. Tu bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 3 ataupun 4 tau. Bertimbun dekat atas motor dia tu. Dan dia bawa motor tak naik pun atas motor tu. Aisnya kat atas motor.
0: Ais lagi utama eh.
1: Ya, mantap. Betul.
0: Jadi, lagi?
1: Okey, video tular yang kedua berkenaan dengan Zoom ini sempena Hari Raya Aidiladha. Bukan setakat Zoom biasa-biasa, tapi kita ada unta. Menarik lah dekat situ. Dan ada juga satu lagi video tular di mana adik ni dari kecil lagi dah ringan tulang tolong ibunya buat kek untuk berniaga.
0: Bagusnya kan, kita diajar untuk orang kata lebih bertanggungjawab eh. Dan juga melakukan aktiviti-aktiviti lebih bermanfaat. Alhamdulillah.
1: Jadi kepada anda semua, sebab macam ni nak cakap, budak-budak sekarang kenalah ada pendedahan untuk ringan tulang, tolong menolong kan. Dan sekarang ni kan, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu
0: Akhirnya Majlis Street dengan Juliet untuk anda menerusi
1: Rentak Raya KL.
0: Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, Kan FM, ini baru KL, jam yang kedua untuk rentak Raya KL bersama saya Putra Azwan juga Kulin untuk waktu ini.
1: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. LDP, trafik pelahan dari Pencala ke TTDI disebabkan kerja-kerja pengalihan kenderaan kemalangan di kilometer 6.5, dan di kawasan lain pula aliran trafik bergerak lancar dan terkawal ke semua arah sepanjang lebuh raya Bes Raya. Dan pastikan baki tol touch and go anda mencukupi dan periksa bateri smart tag anda agar ianya berfungsi dengan baik. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, boleh je kongsikan bersama kami di 0133-3097-972.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami, dan juga yang memandu, pastikan terus orang kata menjaga atau berpatuh dengan undang-undang jalan raya, walaupun mungkin jalan agak lengang, tak banyak kereta, ramai yang masih lagi bercuti. Jangan anda tekan pedal minyak sampai ke lantai, awasi dan juga jagalah juga had laju kenderaan anda tu.
1: Dan kepada anda semua yang duduk sebelah pemandu lah, terutamanya kan main telefon tu, tak tahu nak buat apa, apa kata singgah di Facebook KLFM. Sebab apa? Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular, di mana sebentar saja lagi kita akan baca komen-komen daripada anda semua.
0: Ya, boleh pergi tengok tu, ada macam-macam video. Ada video anak tolong mak, ada kan, ada video macam-macam lah. Jadi jom dengarkan dulu lagu ini, lagu bersama drama band dengan Jangan Bikin Kerja Tuhan untuk anda menerusi
1: rentak raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya, baik bersama Ashraf dan dengan Jodoh Lebaran menghiburkan anda menerusi Rentak Raya KL dan pukul 7.31 minit pagi.
1: Baik, sekarang ni seperti biasa kita ada apa yang tular. Di mana video yang pertama ni kan, Putra Azwan, ada abang ni bawa motor, skuter dan dia penuhkan skuter dia ni dengan pack ais yang besar-besar tu.
0: Itulah dia, kalau anda tengok, kalau dari segi logik akalnya memang bahaya lah. Sebabnya dia tak duduk ke atas apa?
1: Motor tu.
0: Atas motor tu. Kan duduk atas ais tu sebenarnya.
1: Ya. Lepas tu rasanya bukan atas ais tu tau, kat tepi. Dia setapai je tangan untuk pulas dan dia berdiri kat tepi untuk dijalankan. Tapi sangat-sangat bahayalah.
0: Belakang lah, mana tepi. Macam mana nak buat ke tepi? Kat belakang dia perlu belakang. Ais tu. Dia perlu ais. Kalau dekat tepi, macam mana nak perlu ais tu?
1: Yelah,
0: ais tu kan penuh.
1: Ya, waktu berhenti tu dekat tepi lah. Tapi dia pegang lah benda tu kan. Tapi benda ni tidak terjadi di Malaysia tau. Kalau dekat Malaysia, polis nampak je dah confirm kena saman ni.
0: Yelah, mana boleh macam tu kan. Memang nampak, kau tengok macam kelakar, macam fun, tapi sebenarnya bahaya . Membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain juga. Sebab kalau dia terlanggar, terjatuh, langgar orang lain kan dah bahaya kan.
1: Itu dia video tular kita yang pertama. Jadi kepada anda semua yang tengah mendengarkan kami ni, apa kata singgah di Facebook KLFM, sebab bukan ada satu je video tular, ada tiga. Di mana nanti sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu komen daripada anda semua.
0: Ya, tapi jom dengarkan dulu Wani Khairi, Kamu-Kamu, untuk anda menerusi
1: Rentak Raya KL.
0: Ini baru KL.

0: Lagu raya persembahan Akhara Johari Johar dengan sepasang kurung biru, anda akan menerusi rentak raya KL. Dan kita masih berbicara untuk video tulang yang pertama kita ini, mengenai abang ni dibawa ais. Bukan dia naik motor, dah ais naik motor. Dia duduk atas ais tu bawa motor.
1: Ya, betul. Dia peluk ais tu tau sambil bawa motor tu. Bahayalah eh. Dan sekarang ni kan, Kulin nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada daripada Ati Lisa, katanya bahaya bang oi.
0: Memang bahaya bang. Kan kalau terkelincir, aduh kan, sakit dapat, malu pun dapat bang.
1: Betul.
0: Okey, dan seterusnya Syahimi Zakaria pula katanya the real Superman ni.
1: Kalau kita tengok pun memang macam Superman kan. Dan ada juga daripada Muhammad Imran, katanya pengorbanan orang lelaki ramai orang perempuan tak tahu, dari dada sampai ke kaki sejuk.
0: Betul, sebab dia tadi baring ni Superman kat atas ais tu kan. Memang yelah, sejuk lah. Okey, Hasina Muhammad pula katanya kau fly bang, sejuk sampai ke tulang.
1: Ada juga daripada Siti Nabila Umairah, katanya dia rela tak duduk asalkan ais boleh duduk.
0: Ais lebih penting ya. Tetamu lebih penting, mungkin nak sambut raya korban katanya. Raya haji . Okey, kiriman daripada Syaz pula katanya tak sejuk ke bang baring atas ais tu?
1: Mestilah sejuk. Tapi sejuk, macam mana nak buat kalau tak ada kereta, tak ada penghantar macam lori ke untuk datang ke rumah, nak buat macam mana? Tapi itulah bahaya. Sepatutnya orang-orang yang macam tu kan perlu bawa 1-2 pack dululah. Lepas tu patahlah balik kan.
0: Itu yang terbaik lah kan. Sebab yalah, memang kita nak mungkin nak kegunaan ni penting untuk tetamu, untuk ahli keluarga. Tapi yang penting keselamatan kita. Kan, kalau terjatuh ke tengah jalan, apa pun tak dapat kan. Ais pun tak dah sampai ke rumah, sendiri pun dapat sakitnya.
1: Dan itu sangat-sangat bahaya. Dan itu dia video tular kita yang pertama. Dan kita nak ke video tular yang kedua, berkenaan dengan Raya Aidiladha ni. Dia ada kan ada mini zoo di flat kampung Melayu. Boleh waktu mini zoo ni diadakan, menarik ratusan pengunjung tau.
0: Jadi flat kampung ini kat Pulau Pinang sebenarnya. Jadi kemeriahannya, mereka bawa unta lah. Bawa unta dekat mini zoo mereka. Orang kata lebih vibe tu, lebih dekat untuk Raya Aidiladha ni.

0: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, yeah, betul-betul. Dan kita masih berbicara untuk video tulah kita yang kedua pagi ini, iaitu video mengenai
0: mini zoo. Di mana tempat lain korban lembu dan kambing. Tapi dekat Penang ni kan, korban unta memang meriah. Si ada zoo mini lagi untuk mereka yang datang di tempat tu lah. Jadi sekarang ni kan, Kulin nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada Miza 86 katanya, kesian kat kita tak pernah makan unta, boleh lagi ke ni?
1: Kan lagi saja komen daripada siapa tu, Lin?
0: Daripada Amar Rafiq katanya, ya Habibi, anda di mana ini? Betul-betul, kalau datang di sana kan, kawasan dia macam dekat Padang Pasir tu, dekat belah-belah Arab tu kan. Dan ada juga komen daripada Alipo 55 katanya, hi, welcome to Malaysia, masak apa sedap ya. Masak apa sedap eh?
1: Macam-macam boleh, sedap kari boleh, buat nasi daging ke, nasi daging unta. Ya, daging unta sedap.
0: Oh, sebab dulu waktu saya pergi buat umrah kan, saya pernah makan daging anak unta tu yang apa ni, orang kata lembut lah, sedap lah. Dia berbeza dengan rasa daging kambing ataupun lembu. Rasa dia agak unik tapi sedap.
1: Aku masak apa
0: waktu tu? Makan dengan nasi Arab.
1: Macam nasi Arab lah kan. Dia macam nasi daging, dia masak dalam nasi kan.
0: Betul.
1: Okey, dan seterusnya kiriman daripada Mr. Wah pula katanya, background muziknya macam cerita P. Ramlee dah. Macam Padang Pasir.
0: Ada juga daripada Raf Kumar katanya, Penang Paduo.
1: Steady orang Penang, sempoi anak mami. Okey, kiriman daripada Putri Baldu pula, ya Habibi ya Maulana, Ana sudah sampai Malaysia ke? Mana itu Padang Pasir? Kata unta kepada orang di sekelilingnya.
0: Dan itu dia mini zoo kita. Jadi kepada anda semua, tak salah kalau nak hype Hari Raya Aidiladha. Sebab itu memang orang kata memberi kemeriahan lah.
1: Memang tak salah, Kulin. Kenapa nak salah pula? Yang penting ada kos dia, ada dia punya fulus, ada duit. Boleh bawa unta ke, bawa gajah ke, bawa apa ke, semuanya boleh. Okay?
0: Itu dia video tular kita yang kedua. Dan kita nak ke video tular kita yang ketiga, berkenaan dengan seorang adik ini. Kan rasanya umurnya waktu sekolah rendah.
1: Sekolah rendah ni.
0: Rajin tolong mak dia. Rasanya maknya ni menjual kek. Dan adik ni betul-betul lah gigih tolong maknya dari sebelum nak bancuh apa ni?
1: Kek tu
0: sampai ke bakar, sampai ke packing. Rajin lah.
1: Bagus lah kan. Jadi ibunya dah pun mengajar adik ni, kecil-kecil dah pandai buat kek. Dia boleh bukan sekat bancuh, tapi dia dah boleh, dia pandai setting juga tau, tahap panas sekat oven tu berapa kan. Jadi ini orang kata bakat yang baik ya. Mungkin nanti orang lain tengah sibuk balik petang pergi sisi, sekarang tak tahu, tetap pergi sisi lah kot. Tapi adik ni pun, dia sibuk buat kuih, dan mungkin dah boleh berniaga dah pun nanti.
0: Mana tahu buat TikTok live ke apa ke kan. Sambil menjual kek maknya. Bagus lah, datangkan income.
1: Betul-betul lah. Okay, jadi yang belum tengok lagi video ni boleh pergi ke Facebook kami, KLFN ni baru kek, boleh komen juga kejap lagi. InsyaAllah kami bacakan komen-komen daripada anda. Tapi jom dengarkan dulu Nana Shimi dengan Ragu-Ragu
0: Rentak Raya KL.
1: Ini Baru KL.